0: vices.
1: Kubirunge bisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu ne ya Muse ebitano. Waliwo ono wa buli muntu. Wefunire ekyokunywa kya Ona kuduka lyonna erikuli okumpi.
2: Ona, freshness you can taste.
1: Ona, akolebwa abali ham.
3: Dennis? Ngoyambukira ku misinde ja yiri mu byemirimu.
4: Emisinde kunyambukira tegereta joka. Nasala woku fayo ku chendi ne chenjagalo okubaje bulijja. Nemalirira kukozesanga ebisinga yo mu buli kimu. Nkozesa White Sun Magic. Ogukuma engoye zange nga zitemagano kamala. N'okuwunya obulungi. Kino kinyambye okubeera waggulu mu byonna.
3: Wow! Kya mazima ddala. Abakulembeze batambulira wamu n'obuwanguzi.
4: Weyitira obuwanguzi ng'okozesa White Star Magic. Namba emu mu ggwanga weekuumire mu maaso. Obukyavu tebusobola kwesembereza White Star Magic. White Star Magic, olunaku lwonna ng'otukula ebitagambika. Namba emu mu kwoza wano mu ggwanga.
5: Owange, uli otya leero?
6: Ndi bulungi.
5: Twetegekera nnaku. Nsobola okubaako n'abantu b'ennyamba, okubaawa ku mmere.
6: Lowooza ku bulamu bw'abantu.
5: Tulowooza obulobunga bwa kasi.